ohi David mpai boni o enyom etre aduoso ba ko ni chichemu enkono no se ntome ntune min kwakwa wabrem na sama ho aden so sa me nyao me ntia ne dai uba dan na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyao me wate me mpai bom nso menyum tom ma sempakam ura eya kula me.